ibuya webala leli ibuya wangenaza ngathi ukezwakala ibuya nengane ncane ka 8 years enhlanhla lomntwana loyi mangilidabulana libuya ake ngisho ngithi ingane sibonga ukuvu.

nangumlaleli wethu lo uhamba kahle mawethu mawusuhamba ekuthi-ke besihleli nawe kusho laphaya uzandile wakankabini embizana awubakithi sanibonani embizana.

Igamala ke na nelakhe bathi lapha ke umfana uVusinova emsane lapha ke nomfana Dumi Gokstad bethi usithethelele amacala ethu sesathola